0: Hi Tshwasa, hi Vatikata. Nna ka lebitso ke Kenele Thaele, ke kena le ha go primary school, ke ba go ita botshelela, ke dula Welkom Thabo. Nna hore ke dula ke ithutiseditse ka mehla, ke dula ke bala, ha ke sa bale, ke sa fumane monyetla, ke tsa bonnete ba hore ke tsa revision ya ho pola dintho. Ke a leboha.
1: Ha ga di exambe ke pasite le di level 7 le ka ofela. Ha e batle o fela. Ho ba ho pasa ho bolaka.
2: Dumelang o tshwasa la pti ba thukara ke nna a ne tshlabang ka mona ka qibing webinar. Ke kena sekolo Eben Heiser Hoogte Primary School. Ke pe itukisetsa di exam. Ke bala grade 7B ke tlo bala haholo ka thata. Thank you.
3: Dumelang ausi Thwasa Lapti Bathukada, lebitso la ka ke Rethabile Mtlong ka mona ka Mamafubedu Pietersburg State, ke bala grade 5, ke kena Thebe Public School, memo wa ka ke Mem Ramponi. Nna teko ena sentse ke emetse ke ready, ke mafolofolo ha testina e se fitlhile kore. Sentse ke ikutlwa fela hore grade 6 ke nna mo ke ya mo. Ke ya teng grade 6. Teko ena kore sentse ke ikutlwa ke shapile le pele fitlha. Ke emetse sentse ke le ready. Tango.
4: Dumelang Thasa le Bathukada. Nna ka lebitso ke Karabo Mpeli ene ke batla ho kgwathela kase nna ka e leng gore sanka.
5: Dumelang Thasa le Bathukada. Rona titjhara wa rona ke Ntate Moloi. Nna ka lebitso ke Mama Simula, ke dula ka Masimu, ke kena sekolo Phaphama. Nna titjhara wa ka o itse o shota beke tse 4 fela re ngone. Ke a leboha Thasa le Bathukada.